0: International sera. Muka na bapo ya makestiwe. Wa mahona. Pa mahona. Tutale subaho omukali ini ya kasa anata mira. Iwa mutolere. Eha li. Pani ya belo mepiangananga bidisi. Omukali ni akase ni avere tamera. Omukali international sera. Muka na bapo ya makestiwe. Wa mahona. Pa mahona. Tutale subaho omukali ini ya kasa anata mira. Iwa mutolere. Eha li. Pani ya belo mepiangananga bidisi. Omukalini akasenya bere tamera omukalini sina otsara mukana bapoza makestiwe wa mahona pa mahona totale subaho omukali ini abyakasa anata mira iwa mutolere ehali pani abello mbyangananga bidisi omukalini akasenya bere tamera omukalini sina otsara mukana bapoza makestiwe wa mahona pa mahona totale subaho omukali ini abyakasa anata mira iwa mutolere ehali pani abello mbyangananga bidisi omukalini akasenya bere tamera omukalini sina otsara mukana bapoza makestiwe wa mahona pa mahona totale subaho omukali ini abyakasa anata mira iwa mutolere ehali pani abello mbyangananga bidisi omukalini akasenya bere tamera omukalini sina otsara mukana bapoza makestiwe wa mahona pa mahona totale subaho omukali ini abyakasa anata mira iwa mutolere ehali pani abello mbyangananga bidisi omukalini akasenya bere tamera omukalini sina otsara mukana bapoza makestiwe wa mahona pa mahona totale subaho omukali ini abyakasa anata mira iwa mutolere ehali pani abello mbyangananga bidisi omukalini akasenya bere tamera omukalini sina otsara mukana bapoza makestiwe wa mahona pa mahona totale subaho omukali ini abyakasa anata mira iwa mutolere ehali pani abello mbyangananga bidisi omukalini akasenya bere tamera omukalini sina otsara mukana bapoza makestiwe wa mahona pa mahona totale subaho omukali ini abyakasa anata mira iwa mutolere ehali pani abello mbyangananga bidisi omukalini akasenya bere tamera omukalini sina otsara mukana bapoza makestiwe wa mahona pa mahona totale subaho omukali ini abyakasa anata mira iwa mutolere ehali pani abello mbyangananga bidisi omukalini akasenya bere tamera omukalini sina otsara mukana bapoza makestiwe wa mahona pa mahona totale subaho omukali ini abyakasa anata mira iwa mutolere ehalichi
1: kundi amabyangayanga ko kitsatsara
2: omwana biri huhirira twa mabehola
1: nero itukose ndibwa tutichi kweli achiwo hocha matuko lya haho me twisubiremo
2: natuka
1: kundi ukale baya njengale nganga leberano ko ba Kristo abo tune nabo mu bisomo omuntu akaloko repetition y'ubuyimbaji ni wa mu korali fulani erepe ikahwa iba lubaya tekabo Akia hike uwe umuyolo
2: ina chimi ya ukarisi yabu motupa.
1: Omotupa. Teruwa mutibwa. Kweli ibabiri wa mtuweri ambubu wa busikosa. Me. Itwa nalebia Esawu rinyobu na saa tutetu wanganyobu
2: Kasi kiforse momu kaliwa kanyuba bushuweni.
1: Forse momu kaliwa kanyuba bushuweni. Kundi akahera ya kontroli. Vrema akahera ya pedali na here kontroli. Na wamalebia nebiyabi na nebika kola ukuba kali. Vika kolo ukuba kali wabiba kundia. Akabisha chirine kontrole. Akaka ibu kenja achati. Mubi ya endire.
2: Vezi. Ambukobia vyaveti.
1: Ambukobia vyaveti. Nero. Niba keba kanyubu wabu iba chenene kontrole. Niba ke kutibu.
2: Ok vala.
1: Mevrema ubu busibu ono ukuba mama sibu weni.
2: Ok. Leta kamba chike. Lakini jesu natenda nabama maringo wakanywa chitololo vane. Vane. Naini atengo moheveria hiyo. Atukunja sinata muhindana. Sinata muhindana. Ngati alanga balu mewasoba kanywe chito lolo echo.
3: Bo, washenjo kambe chinyo.
2: Luba luba leta kambe menuwe chinemene. Washenjo
3: kambe chinyo. Njenga wendubu wabu. Obo woshibu wena na kupa baba. Kunde, chinecha alamu ropo muhatuba na munye papa baba. Awe tamero wafungana. Aba kula, akukoteli kazi kukwa. Aba kana ulesi sema chumwa lolo. Timu baba nasa nasa sobala hapa mama. Nasa sobala, nasa kocha, aba abu buwena, aba mama teba, nanganane teba mama nga nai shi chata kusepu kuna gana baba. Kuna panama lupa sobala hali, ahoba kula ye. Esho shamaji, akukoteli kazi kukwa. Baba, beba sobala.
2: Aba mama balangrembene, aba lumu.
3: Wewi, eba langirayu.